0: Kamariga sariga mapa pama basa nisa dani pada pada nisa.
1: Nirigari nirigari nirapa magari.
0: Besh besh besh.

nigari nida ni nirigari nida da niri nida mama da nida maga mada gagaga mama maga gaga ni ni nida mada nida ga tissa da niri sadda ni nin pada patmangal.